0: madness.
1: Inyarabandu mema
0: e. Inyarabandu.
1: Inyarabandu mema o. Uminane mema e.
0: Didi GK.
1: Inyarabandu mema o.
0: Ah, Serikala.